0: gandeng-gandeng, hei.
1: Gua.
2: Setengah kata ya.
0: Setengah kata, khusus warga, bro.
2: Pilih.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Prodo, untuk kami baru bergabung di Prodo 2 pagi ini. Jarum jam sudah di angka 7 lewat 21 teman Prodo 2. Gimana udara pagi ini? Sepertinya cerah ya untuk mengawali hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Nah, untuk kamu yang masih mager di kasur karena menikmati momen cuti bersama, atau yang justru pagi ini udah rapi dan siap-siap mulai beraktivitas, jangan lupa sarapan juga teman Prodo ya, mumpung masih ada sisa kehangatan ketupat ya biasanya, atau hidangan-hidangan khas lebaran. Atau mungkin ada yang lagi ngeteh sambil nunggu bubur ayam pesanannya datang. Jadi memang sesibuk atau santai apapun, hari ini fisik kamu juga tetap butuh asupan energi yang cukup biar mood juga terjaga seharian. Apapun agenda dari pagi sampai siang nanti, kita usahakan untuk menjalani dengan penuh senyuman dan pikiran yang positif ya teman Prodo. Selamat menikmati sarapan paginya dan selamat beraktivitas untuk kamu hari ini. Biar makin semangat, aku puterin satu lagu selanjutnya di pagi ini menemani kamu bersama Sila on 7 dengan Memori Baik.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya.

0: Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu pagi ini teman Pro 2. Dan kita membahas tentang squad Piala Dunia lagi nih teman Pro 2, karena kita juga dikejutkan mungkinnya dengan kabar dari persiapan Piala Dunia 2026, karena pelatih timnas Belanda Ronald Koeman baru saja merilis daftar resmi 26 pemain yang bakal dibawa ke turnamen sepak bola terbesar di tahun ini atau di jagat raya ini. Tapi menariknya rilis skuad de Oranje kali ini langsung memicu perdebatan sengit di lini masa teman Pro 2. Dan ini juga disebabkan salah satunya karena nama back sayap kanan Super Linja yang penampilannya lagi naik daun, Jeremy Frimpong, secara mengejutkan resmi dicoret dan tidak masuk dalam rencana skuad Belanda teman Pro 2. Dan sang pelatih lebih memilih mempercayakan pos bek kanan kepada Denzel Dumfries dan Jurrien Timber yang baru saja sukses membawa klub mereka juara liga. Dan selain Frimpong, nama bintang muda Xavi Simons dan juga bek tangguh Mati Deli juga terpaksa absen karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Tapi kekuatan Belanda dipastikan tetap mengerikan karena pilar utama seperti Virgil van Dijk, Frankie De Jong hingga Cody Gakpo tetap masuk skuad teman Pro 2. Dan menariknya lagi, lini serang mereka juga bakal makin berwarna dengan hadirnya Justin Kluivert, anak dari legenda sepak bola yang juga mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, teman Pro 2. Ditambah striker veteran Wout Weghorst yang siap jadi kartu truf di menit-menit krusial nanti untuk tim Belanda. Nah, buat fans setia timnas Belanda, melihat komposisi pemain yang dibawa di tahun ini bagaimana? Seberapa optimis kalian dengan The Oranje untuk Piala Dunia 2026, teman Pro 2?

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, jam 8:39. Saat ini waktu yang benar-benar sakral untuk para pecinta kopi, apalagi di hari libur cuti bersama seperti hari ini ya. Ngomongin soal kopi nih teman Pro 2, pagi ini ada kabar yang mungkin buat kamu penasaran nih, yang suka kulik-kulik atau mau mencoba kopi-kopi baru. Jadi situs kuliner dunia Taste Atlas teman Pro 2 baru saja merilis daftar 9 merek dan produsen kopi terbaik di Indonesia tahun 2026. Dari Pulau Dewata ada Akasa Coffee Kintamani Expat, Roaster Kuta, dan Seniman Kopi Ubud yang sukses mendunia berkat kolaborasi apik mereka bersama petani lokal. Bergeser ke Tanah Sumatera ada Wahana Estate Sidi Kalang dan Mandailing Estate Kopi yang terkenal dengan profil rasa kompleks nan kaya rempah teman Pro 2, dan tidak ketinggalan kebanggaan tetangga sebelah kita Els Coffee dari Lampung yang konsisten mengenalkan kelezatan kopi robusta ke mata dunia sejak 2012. Dan daftar ini makin lengkap dengan hadirnya 7 Bika Coffee yang membawa tradisi legendaris Tanah Merah asal Jakarta yang mengontrol penuh kualitas dari biji hingga cangkirnya, serta Puntang Coffee yang memaksimalkan kesuburan tanah vulkanik Gunung Puntang, Jawa Barat. Terbukti teman Pro 2, kualitas kopi kita memang selalu punya tempat spesial di level internasional. Nah, kalau kamu teman Pro 2 sendiri pagi ini lagi ditemani kopi hitam, kopi susu, atau punya kopi lokal favorit sendiri nih teman Pro 2.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Teman Pro 2, mumpung hari libur, kita kayaknya harus cek lagi nih pola makan bagaimana sejauh ini. Kamu tahu gak sih, karena tubuh kita itu sebenarnya bekerja mengikuti jam biologis internal atau ritme sirkadian yang sangat presisi selama 24 jam. Nah, rilis kesehatan mengungkapkan kalau sistem pencernaan dan terliunan bakteri baik di usus kita itu adalah bagian yang paling sensitif terhadap waktu, teman berdua. Dan menurut pakar nutrisi Dr. Vipada Sailau, kebiasaan modern seperti jadwal makan yang tidak teratur, sering menunda sarapan, hingga hobi snacking makanan berat menjelang tidur malam itu bisa membuat jam biologis tubuh kita kehilangan sinkronisasinya, teman berdua. Efek jangka panjangnya juga nggak main-main. Mulai dari resiko lonjakan berat badan, ketidakseimbangan gula darah, hingga peradangan kronis karena bakteri usus kita jadi stres, teman berdua. Tapi tenang, cara mengatasinya sebenarnya simpel. Kuncinya usahakan konsisten dengan waktu sarapan pagi kamu, menggunakan nutrisi seimbang kaya serat dan protein, kasih jarak makan yang teratur juga dalam rentang 8 hingga 12 jam saja per hari. Terakhir, hindari makan makanan berat atau manis menjelang tidur malam supaya usus kamu punya waktu untuk ikutan istirahat, sama seperti otak di malam hari kita beri waktu istirahat, teman Pro 2. Jadi mumpung libur ya, tetap dijaga jam makannya hari ini agar kesehatan juga tetap terjaga untuk menunjang kamu beraktivitas setiap harinya, teman berdua.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.

Pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Tuan Pro 2, jadi baru aja nih dirilis laporan finansial di mana klub Liga Inggris ya, Wolverhampton Wanderers alias Wolf, yang musim ini resmi terdegradasi karena jadi juru kunci teman perdua, ternyata dapat duit jauh lebih banyak daripada Inter Milan yang sukses jadi juara Liga Italia. Dan gak main-main teman perdua, Wolf yang cuma mengoleksi 20 poin sepanjang musim tetap berhak mereguk uang hak siar sebesar 117 juta pound sterling atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan Inter Milan yang udah ibaratnya mungkin berdarah-darah ya jadi jawara Serie A tapi cuma mengantongi 325 miliar rupiah di akhir musim. Berarti tim juru kunci Inggris dapat uang 8 kali lipat lebih banyak dari sang juara Italia teman berdua. Dan ketimpangan finansial yang nyata ini membuktikan kalau Premier League emang benar-benar saat ini bisa dibilang rajanya marketing dunia ya. Nggak heran kalau klub-klub Inggris finansialnya memang super sehat dan gampang sekali beli pemain bintang dengan harga yang harga selangit teman berdua. Dan kayak Liverpool yang awal musim kemarin juga udah ngeboyong Alexander Isak senilai 2,7 triliun rupiah teman berdua. Walaupun sepanjang musim ya belum banyak mendapatkan kesempatan karena cedera ya untuk membela Liverpool di musim 2025-2026 ini teman berdua. Dan gimana nih pandangan kamu tentang ketimpangan finansial yang makin gila ini teman berdua? Karena kalau kita bicarakan sepak bola modern juga sekarang bukan sekedar taktik 11 lawan 11 di lapangan hijau, dan lebih dalam dari itu ini juga merupakan industri manajemen dan keuangan marketing global yang menentukan kemakmuran sebuah klub ke depan ya. Jadi kita lihat lagi bagaimanakah hasil laporan finansial untuk musim depan teman-teman Pro2, dan kita akan ketahui bersama-sama di tahun depan tentunya. Tapi jangan menunggu terlalu lama untuk update-update lainnya teman Pro2, karena Piala Dunia juga akan segera kita saksikan di bulan Juni ini, dan Pro2 juga akan kasih update informasi-informasi lainnya untuk kamu setiap harinya. Dan teman Pro2, itu tadi jadi informasi terakhir kita untuk pada hari ini, dan jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Intan di Santai Siang Pro2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai hai hai, bareng Intan di Santai Siang hari Kamis ini 28 Mei 2026. Tadi ada Andrian yang temani kamu, sekarang gantian aku, Intan, temani kamu di jam requestan sampai jam 12 siang nanti. Bentar lagi live juga nih di TikTok @pro2bengkulu, jadi yang pengen join di TikTok boleh, yang pengen chat aku di 0811 7322330 juga boleh.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Saya bukanlah tamat SMA, mak. Saya hendak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau bersyukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ai, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Maksudnya, tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalu umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman bro dua, siapa nih yang di rumahnya tuh udah mulai penuh sama stok daging kurban? Jangan asal masak, karena kalau salah cara ngolahnya bisa jadi dagingnya tuh alot, susah dikunyah. Biar hasil masakan makin empuk, coba potong daging berlawanan arah serat. Terus kalau mau disimpan di freezer, jangan langsung dicuci kecuali emang kotor banget. Simpan per porsi biar praktis pas mau dimasak. Buat kamu yang suka bikin sate atau daging bakar, ada triknya juga. Tambahin parutan nanas atau bungkus daging pakai daun pepaya sebelum dimasak supaya teksturnya lebih lembut ya. Dan yang paling penting juga, jangan langsung masak daging yang masih beku, tapi cairin dulu pelan-pelan di chiller atau di kulkas bawah supaya kualitas dagingnya tetap oke dan rasanya juga mantap. Rencananya daging kurbannya mau dimasak apa nih teman Pro 2? Yang mau request, aku live juga di TikTok @pro2bengkulu, jadi langsung aja komen di situ atau bisa juga chat aku di 0811 7322 330.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Kalau lagi musim haji, biasanya yang repot bukan cuma calon jemaah hajinya, tapi yang di rumah juga ikut kepikiran. Lagi di mana? Ibadahnya lancar apa enggak? Perasaan rindu dan khawatir campur jadi satu. Tapi sekarang, kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat haji, tenang aja. Dengan Romex Haji, kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia. Dengan masa berlaku hingga 50 hari, selain itu juga ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah, kerabatmu tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000. Paket Romex Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah haji jadi lebih tenang dan nyaman. Paket Romex Haji ini juga bisa kamu kirim dari Indonesia. Tinggal kirim dari My Telkomsel kamu atau dari outlet terdekat. Info lengkapnya bisa cek di tsel.id/haji2026, juga bisa hubungi bintang 266 pagar atau kunjungi posko haji Telkomsel yang berada di kota kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Buat kamu yang lagi menikmati momen Idul Adha di Bengkulu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu memastikan seluruh hewan kurban tahun ini aman dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim kesehatan hewan, mulai sebelum hingga sesudah pemotongan. Jadi sewaktu itu tuh nggak ditemukan ada kasus apa-apa ya, kayak misalkan kasus cacing hati ataupun gangguan kesehatan lainnya pada hewan kurban. Tahun ini juga jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu meningkat mencapai lebih dari 2.400 ekor, menjadi tanda antusias masyarakat untuk berbagi di Hari Raya Idul Adha yang makin tinggi. Juga dihimbau untuk kamu mengolah, menyimpan daging kurban dengan cara yang aman, yang higienis, supaya kualitas dan gizinya tetap terjaga. Jadi selain enak disantap, daging kurbannya juga tetap aman buat keluarga di rumah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

lagi viral tradisi kurban di dusun Krajan, Banjarnegara. Tahun ini total 391 hewan kurban yang disembelih. Sapinya 52 ekor, 339 kambing. Waduh, banyak banget. Yang bikin salut, semua prosesnya dilakukan gotong royong oleh warga sana. Dari penyembelihan, menguliti, sampai distribusi daging, semuanya tuh bareng-bareng. Tradisi ini ternyata udah berlangsung dari puluhan tahun lalu ya, dari tahun 1959. Wow, jadi emang gak cuma buat mereka aja yang ada di sana, tapi juga distribusinya sampai ke Wonosobo, ke Purbalingga juga. Jadi emang semangat berbaginya tuh luar biasa sih. Gokil, gokil. Wow, banyak banget. 391 hewan kurban di dusun Krajan Banjarnegara. Kita masih di jam requestan sampai jam 12 siang. Thank you untuk kamu yang udah meramaikan TikTok Pradua Bengkulu. Abis ini aku bakal puterin lagu Nano, The Massive. Abis itu juga ada Peter Pan dan Eat Gitaf buat kamu.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pas Idul Adha terus tengkuknya kerasa pegal, mungkin banyak yang langsung mikir, aduh kolesterol naik nih. Tapi ternyata menurut dokter, tengkuk tuh nyeri belum tentu jadi tanda kolesterol tinggi. Gejala kayak pusing, sakit kepala, tengkuk kaku itu memang kadang dirasakan sebagian orang. Tapi untuk mastiin kolesterol bener-bener naik, tetap harus lewat pemeriksaan darah. Justru yang perlu diwaspadai, kolesterol tinggi tuh datang tanpa gejala, karena tuh penting banget buat jaga pola makan. Walaupun stok daging kurban lagi melimpah banget di rumah ya, kurangi konsumsi jeroan, makanan terlalu berminyak atau bersantan berlebihan. Yang penting nikmati daging secukupnya, biar tubuh kamu tetap sehat di momen Idul Adha, tetap nyaman dan juga sehat.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Ada

0: Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia termasuk juga di Bengkulu itu adalah seputar stunting ya teman Pro 2. Ini masalah kesehatan serius yang sampai sekarang tuh masih jadi tantangan buat kita semua. Nah, untuk mengatasi itu, sebetulnya Kementerian Kesehatan udah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan. Kamu udah pernah dengar seputar isi piringku? Jadi ini intinya di piring itu ada 50% buah dan sayur, 50% lagi karbohidrat dan protein. Contohnya apa? Contohnya ada nasi nih sebagai karbohidratnya ya, terus pakai lauk pauk, bisa pakai ikan kembung, bisa pakai ayam, telur, atau pakai daging sapi. Terus lauk nabatinya itu bisa didapatkan dari tahu atau tempe. Nah, nanti tuh butuh ini, butuh sayuran dan butuh buah-buahan. Bisa pakai jeruk atau pisang atau kates, apapun itu yang bisa mencukupi kebutuhan serat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi harus balance antara karbonya, proteinnya, buah dan juga sayur. Kamu gimana? Kalau makan hari-hari udah menerapkan konsep isi piringku ini atau gimana nih teman Pro 2?
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026

0: diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
1: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sobat Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata ada beberapa makanan yang bisa bikin kita tuh ngerasa lebih bahagia? Seperti coklat. Bukan tanpa alasan ya, tapi coklat ini memang mengandung senyawa kimia namanya feniletilamin yang bisa merangsang pelepasan endorfin di otak kita. Endorfin ini hormon kebahagiaan yang bisa bikin kita senang, bikin kita bersemangat. Terus selain endorfin, coklat juga mengandung serotonin yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Kemudian ada pisang. Pisang itu ternyata mengandung triptofan, asam amino yang diperlukan sama tubuh untuk bikin serotonin, si hormon kebahagiaan. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang punya peran dalam produksi neurotransmitter yang mengatur suasana hati kita. Ada coklat, ada pisang, ada juga yogurt yang mengandung prebiotik atau bakteri baik, bisa menyehatkan pencernaan dan bisa bantu menjaga kesehatan mental. Ada penelitian yang bilang kalau keseimbangan bakteri dalam saluran pencernaan itu bisa berpengaruh sama suasana hati dan kebahagiaan kita. Tapi yang jelas, mengkonsumsi yogurt juga harus tepat jumlahnya dan gak boleh berlebihan. Lalu juga ada alpukat, si makanan kaya lemak sehat, terutama lemak tak jenuh tunggal, ini juga bisa bikin kadar serotonin kita tuh meningkat. Dan terakhir, ini agak pricey tapi emang kaya banget sama omega-3 yang bisa meningkatkan rasa bahagia. Si ikan salmon, ini bisa meningkatkan suasana hati, bisa membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dari makanan-makanan yang tadi Intan mention, apa nih yang paling suka kamu konsumsi biar bikin perasaan tuh lebih happy, teman Pro 2?

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah, dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet, tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas, dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Pro 2 ada yang penggemar makanan pedas. Indonesia tuh punya banyak banget ya makanan-makanan pedas yang enak-enak. Kayak misalnya aja ada olahan sambal matah, ada bakso aci, ayam geprek, pentol-pentol pedas, seblak, sate taichan. Aduh, banyak deh. Cuma kalau dari negara-negara lain, ternyata ada juga makanan pedas yang udah terkenal banget. Kayak misalnya kalau Korea itu punya Korean spicy fried chicken, ayam goreng pedas Korea yang sering nongol di drakor. Ya, jadi ayam gorengnya pakai tepung yang renyah, terus pakai saus pedas yang bikin kombinasi rasa yang menggugah selera. Jadi mereka tuh andalannya emang di saus pedasnya. Jadi pakai pasta cabai fermentasi, pakai madu dan bumbu-bumbu rahasia lainnya. Sedangkan kalau di India, mereka tuh punya vindaloo. Dari Goa, hidangan kari yang pakai daging dimasak dalam campuran cabai merah, hijau, cuka, dan juga rempah-rempah lain. Nah, uniknya itu dia pakai cuka, jadi rasanya tuh pedes-pedes asam yang bikin segar, rempahnya juga pedas, dan ini jadi salah satu makanan yang favorit di berbagai restoran yang ada di India. Amerika punya hot wings. Udah menyebar juga ke seluruh penjuru dunia. Sayap ayam digoreng kering pakai saus pedas. Dari yang pedas manis sampai super pedas. Jadi orang-orang yang bukan pemedas banget tuh masih bisa suka sama hot wings ini, teman Pro 2. Sering banget dijadiin sebagai makanan pembuka atau juga cemilan di acara-acara olahraga atau juga di pertemuan bareng sama teman-teman. Sedangkan Thailand itu punya tom yum. Pedas, asam, manis, gurih itu seimbang. Isinya juga macam-macam dari seafood, pakai jamur, tomat, bumbu-bumbu khasnya juga. Dan pedasnya tuh emang khas banget ya. Nah, katanya yang paling terkenal itu tom yum gong. Dia pakai udang sebagai bahan baku utama. Jadi itu teman Pro 2, beberapa makanan pedas dari berbagai negara di dunia yang nggak cuma di negaranya aja, tapi juga udah menyebar ke negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia. Kamu paling suka makan pedas apa nih?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

kalau ngomongin makanan-makanan atau minuman hasil dari fermentasi, kamu paling ingat sama apa? Kalau aku tentu aja sama tempe. Jadi proses pengolahan makanan dengan fermentasi ini bikin sebuah bahan makanan yang ada itu bisa bertahan lebih lama dan dijadiin sebagai bentuk makanan baru. Emang sih awalnya cuma biar awet aja, tapi ternyata juga ngasih manfaat buat kesehatan orang-orang yang mengonsumsi makanan ini, teman Pro 2. Kalau tadi Intan mention ada tempe, salah satu makanan hasil dari fermentasi, terbuat dari kacang kedelai, yang kita tahu kalau di Indonesia tuh jadi sumber protein nabati yang kaya, punya kandungan serat, vitamin, dan mineral penting. Dan juga tuh udah terkenal kalau mengonsumsi tempe ini bisa bantu mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus juga. Cuma ternyata masih ada lagi nih makanan minuman hasil dari fermentasi. Nggak cuma rasanya unik, enak, tapi juga punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Siapa hayo yang suka mengonsumsi yogurt? Ini salah satu makanan fermentasi yang paling terkenal, dibuat dari susu dengan bakteri baik, punya manfaat untuk kesehatan saluran pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Karena dengan sistem pencernaan yang sehat, ini juga punya dampak di penyerapan nutrisi dengan lebih baik. Lalu juga ada kimchi. Ini udah terkenal banget, makanan fermentasi tradisional Korea, terbuat dari sayur, bisa pakai sawi, bisa pakai lobak putih dan juga wortel. Dan ternyata kimchi ini punya kandungan prebiotik, vitamin, mineral hingga serat. Jadi manfaatnya tuh banyak, bisa untuk jaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga bisa menyehatkan jantung juga. Lalu ada kombucha. Kombucha ini dia tuh minuman manis yang difermentasi dengan menggunakan kultur bakteri dan ragi. Manfaatnya banyak, salah satunya untuk organ pencernaan biar lancar dan juga sebagai minuman detoksifikasi. Apalagi ya, ada miso. Miso ini pasta fermentasi terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan garam dan ragi. Manfaatnya bisa untuk kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko kanker, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Dari makanan-makanan dan minuman yang tadi Intan sebutin, kamu paling suka olahan fermentasi yang mana, teman Pro 2?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau ngomongin soal olahan daging kurban, kamu tim sate atau tim gulai? Kalau menurut dokter, di antara berbagai menu Idul Adha, sate ternyata jadi pilihan yang ya lebih aman lah ya dibandingkan olahan bersantan kayak opor atau gulai. Kalau pengen yang lebih ringan lagi, olahan daging dalam bentuk sup juga direkomendasikan karena lebih ramah buat tubuh dan juga pencernaan. Jadi kalau saran dari dokter supaya nggak kalap makan daging dari pagi sampai malam tuh, ya emang harus secukupnya biar tubuhnya juga nyaman dan sehat selama momen Lebaran Haji ini nih teman Pro 2.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak The New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak The New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak The New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak The New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak The New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Teman Pro 2, ternyata trik pakai nanas dan daun kates buat empukin daging itu bukan cuma mitos turun-temurun ya, tapi kalau menurut pakar teknologi pangan dari IPB, kedua bahan itu emang punya enzim khusus yang bisa mencegah serat protein, memecah serat protein pada daging. Kalau nanas itu punya enzim namanya bromelain, kalau daun kates itu punya enzim papain. Dua-duanya bekerja bikin tekstur dagingnya jadi lebih lembut dan gampang dikunyah. Jadi cocok nih buat kamu yang mau bikin sate atau rendang di momen lebaran haji ini ya. Tapi juga penggunaannya gak boleh berlebihan. Kalau terlalu lama direndam atau kebanyakan nanas dan katesnya, daun katesnya, teksturnya malah bisa hancur dan rasanya juga bisa jadi pahit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2 pernah gak sih bingung daging kurban itu sebenarnya perlu dicuci sebelum masuk kulkas atau gak perlu ya? Kalau menurut pakar teknologi pangan dari IPB, kalau kondisi daging terlihat bersih sebaiknya gak perlu dicuci dulu. Soalnya mencuci daging mentah di bawah air mengalir ternyata bisa bikin bakteri menyebar lewat percikan air ke area dapur dan sekitarnya. Selain itu, permukaan daging yang basah juga lebih gampang jadi tempat berkembangnya bakteri. Tapi kalau memang ada kotoran kayak misalkan tanah, rumput, ya udah cuci aja menggunakan air bersih, kemudian tiriskan sampai benar-benar kering sebelum disimpan. Biar kualitas daging tetap bagus, disarankan menyimpan dagingnya tuh dikit-dikit aja kayak porsi sekali masak. Jadi kita tuh enggak perlu bolak-balik dibekuin, dicairin, bekuin, cairin, itu bisa bikin tekstur dagingnya jadi keras dan kurang enak pas kamu mau masak daging itu.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing, atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.

fitur eksklusif yang gak ada di versi gratis. Buat Instagram Plus dan Facebook Plus, biaya langganannya sekitar Rp71.000 per bulan. Sementara WhatsApp yang Plus dibanderol Rp53.000 per bulan. Fitur eksklusifnya tuh di Instagram Plus ya, pengguna bisa lihat siapa aja yang nonton ulang story, bikin daftar close friend lebih banyak, sampai upload postingan tanpa muncul di feed follower. Kalau WhatsApp Plus lebih fokus ke personalisasi, mulai dari tema aplikasi, ringtone khusus, sampai stiker premium. Kalau kamu gimana nih? Kamu tertarik nggak upgrade ke versi berbayar? Atau ya udahlah, pakai yang gratisan aja?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kedua, kalau kamu lagi iseng, jangan pernah pakai keisengan itu buat coret-coret uang rupiah kita. Karena menurut Bank Indonesia, uang rupiah dengan coretan atau cap, walaupun masih bisa digunakan untuk transaksi, tapi ternyata uang kayak gitu tuh udah masuk dalam golongan uang tidak layak edar. Tampak sepele mungkin, tapi merusak atau mencoret uang rupiah itu bisa dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi yuk, jaga baik-baik uang rupiah yang kamu miliki ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat kamu yang SIM-nya mati pas libur Idul Adha ini, mulai hari ini sampai dengan 30 Mei itu masih bisa diperpanjang ya, tanpa harus bikin baru. Jadi nggak perlu ikut ujian teori sama praktik lagi, asal emang masa berlaku SIM-nya tuh habis tepat saat libur nasional Idul Adha. Jadi kalau abisnya tuh udah setahun kemarin, yang nggak bisa dong. Jadi ya yang emang kebetulan kayak SIM-nya mati nih pas lebaran Idul Adha, masih bisa diperpanjang sampai 30 Mei. Jadi jangan ditunda-tunda lagi kalau kamu nggak mau ribet bikin SIM baru dari awal. By the way, teman Pro 2, bentar lagi jam 3 sore kamu bakal ditemenin Vidya di Sore Ceria. Nanti juga bakal ada obrolan, bakal live juga di TikTok @pro2bangkulu ya. Jadi yuk di follow-follow dulu biar nanti langsung tahu kalau Pro 2 live di situ. Intan pamit dulu, thank you untuk kebersamaannya. Bye-bye.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
0: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang sekali hari ini di cuaca yang sangat luar biasa panas ya. Cerah banget sih. Jadi kalau ada hari ini pada

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: FM. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodwe.
1: Selamat sore teman Pro 2, info Pro 2 untuk sore hari ini. Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Provinsi Bengkulu kali ini melaksanakan pemotongan hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 di halaman kantor DPD RI Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, yang mana tahun ini kantor DPD RI Provinsi Bengkulu untuk pertama kalinya dipercaya melaksanakan pemotongan 6 ekor sapi bantuan dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu pada Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan signifikan. Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu mencatat total hewan kurban tahun ini mencapai 2.426 ekor atau naik sekitar 6% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya semangat berkurban dan kepedulian sosial masyarakat serta aparatur sipil negara. Demikian, aku Vidya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ya bareng aku Vidya di program paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Obrolan seru teman Pro 2 sama orang-orang yang seru juga yang pasti untuk hari ini ya, buat nemenin kamu. Dan kita bakal banyak ngobrolin ini soal musik teman Pro 2 ya. Tapi memang bukan cuma soal playlist-playlist yang selama ini mungkin kita kita save gitu ya di handphone kita. Tapi ini adalah kalau aku bilang di tengah era gempuran yang serba cepat, semuanya serba diklik gitu ya. Ternyata ada anak muda yang masih jatuh cinta nih teman Pro 2 ya, sama cara lama menikmati musik. Tapi aku jujur penasaran banget ketemu sama ini orang ya, karena aku pribadi justru malah kayak baru mau melirik ada hal ini gitu ya. Karena dulu tuh kayak jadi, menurut dia ya, yang dia koleksi ini adalah koleksinya orang-orang kaya gak sih gitu. Kayaknya kalau sekarang tuh bukan ngomongin soal kaya lagi, tapi ini ngomongin soal selera nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kita ya kalau ngomongin soal Gen Z ya, kebanyakan memang identiknya sama yang sekarang serba digital, platform yang banyak tersebar sekarang gitu ya, playlist-playlist online dan segala macam gitu. Tapi ternyata, nah ini dia teman Pro 2, kita kayaknya langsung kenalan aja, gak usah basa-basi panjang lebar. Ada Hafiz Agis Putra. Halo Agis, aku manggilnya siapa? Hafiz Agis?
1: Hafiz aja deh.
0: Hafiz yeah. aja ya. Namanya Hafiz ya, yeah. tapi orangnya Hafiz banget gitu. Hafiz ini musisi atau apa Hafiz?
1: Kolektor vinyl aja sih sebenarnya.
0: Kolektor ya, seorang kolektor. Dan dia adalah Hafiz ini kolektor vinyl ya. Nah kalau kamu gak tahu vinyl, vinyl itu piringan hitam itu loh teman Pro 2 ya. Jadi nanti Agis bakal ngeliatin vinyl tuh yang kayak gimana sih. Tapi Agis, Hafiz bawa gak?
1: Bawa.
0: Coba-coba kasih lihat sama teman Pro 2 coba. Kayak gini nih teman Pro 2. Tapi jujur emang Vidya itu salah satu orang yang udah mulai tertarik sama vinyl. Nah, itu apa tuh vinyl apa tuh?
1: Pink Floyd Dark Side of the Moon.
0: Oh, oke. Okay. Kamu lebih ke genre-genre yang kayak gimana sih biasanya?
1: Genre 60, 70, 80-an sih.
0: Oh, ya. Sesuai dengan hadirnya itu ya, kayaknya ya.
1: Sesuai era di zaman itu.
0: Era di zaman itu gitu. Oke, okay. Tapi kan orang banyak yang kayak ngelihat vinyl ini kan kayak susah banget dimasukin ya. Kalau sekarang kan ada CD, ada DVD dan segala macam gitu. Apalagi yang paling gampang MP3 dan digital gitu kan. Nah ini kan termasuk yang sulit ya. Apalagi sebagai kolektor kan nyarinya yang kemana-kemana kayak gitu. Kalau kamu lebih pilih yang kalau yang untuk yang sekarang kamu ikutin gak sih? Beberapa musisi kan juga udah mulai ngeluarin nih.
1: Hanya beberapa sih mbak yang ngikutin. Kalau band sih KPR, Kelompok Penembak Roket.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang sekarang sih
0: enggak ya. Enggak terlalu ya.
1: Enggak terlalu sih.
0: Enggak terlalu banyak. Yeah. Oke. Okay. Baiklah, sebelum itu aku pengen tahu dulu sebenarnya awal mula Hafiz ini mulai ngoleksi vinyl ini dari kapan?
1: 2 tahun yang lalu sih.
0: 2 tahun yang lalu. Kenapa kepikiran pada akhirnya ngoleksi vinil gitu?
1: Dari dulu sih pengen sih ngoleksi vinil karena kayak suka klasik.
0: Okay. Ya.
1: Terus mainlah ke Jakarta. Main ke Pasar Santa lihat ada vinil. Karena jarang orang miliki di Bengkulu. Coba deh punya vinil gitu.
0: Tapi kamu punya alat ini ya, pemutarnya?
1: Ada.
0: Pada akhirnya?
1: Iya, pada akhirnya.
0: Pada akhirnya. Ya. Karena kan orang pastinya punya dulu alatnya, baru beli vinilnya. Kalau kamu gimana?
1: Punya vinilnya dulu, baru
0: punya. Baru punya playernya ya. Playernya itu kan mahal ya?
1: Tergantung sih, Kak. Tergantung mereknya apa, terus kegunaannya apa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Paling kan harga-harganya di sekitaran yang biasa-biasa aja ya, itu 600-an.
0: Oh ada?
1: Ada.
0: Aku pikir tuh udah di yang jut gitu.
1: yang 600-an ada kok.
0: Yang 600-an ya, ada ya. Oke, kayaknya aku akan cari. Karena emang benar sejujurnya ya, aku ketika teman aku bilang, "Mau enggak ini dia kolektor vinil gitu." Wah, pas banget tertarik. Aku juga salah satu yang pengen nyoba punya vinil sekarang karena aku K-popper ya. Jadi kan sekarang kayak banyak K-pop itu yang ngeluarin vinil, EP, ya kan. Dan mereka kemas di vinil gitu, satu vinil gitu. Jadi kayak makanya aku kayak tertarik deh ketemu sama Hafiz gitu kan. Cuman pertama kali punya itu beli vinilnya yang apa?
1: Wish You Were Here dari Pink Floyd.
0: Oh, dari Pink Floyd. Yang ini?
1: Bukan. Ada di rumah sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Yang ini enggak dibawa. Yang ini dibawa karena
1: Karena favorit aja.
0: Karena favorit.
1: Ada beberapa sih yang favorit.
0: Oke. Okay. Alasannya memfavoritkan itu apa, Bis?
1: Yang pertama Dark Side of the Moon ini mengajarin aku tentang kehidupan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di lagu-lagunya di album ini lagu-lagunya tuh tentang kayak kita baru lahir.
0: Okay.
1: Terus manusia itu menyia-nyiakan waktu. Terus itu takut akan kematian. Melakukan hal apapun yang dia suka gitu. Terus di akhir album ini ujung-ujungnya kita bakalan mati gitu.
0: Oke. Ini jadi ya salah satu favoritnya karena isi dalam cerita dari sebuah album inilah ya. Tapi apa sih yang bikin pada akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta gitu sama vinil?
1: Yang pertama sih lihat bentukannya bisa dirasain gitu.
0: Kan sini juga bisa dirasain.
1: Tapi lihat dia muter lebih kayak tenang aja lihat ini kayak beda aja sih dari yang lain. Kalau CD kan kurang bisa dilihat.
0: Betul.
1: Nah, kalau vinyl kan bisa dilihat gitu.
0: Benar-benar. Ya. Terus kayaknya mau mengtek gitu kan ya itu ya. mau memplayer kan ya itu kayak satisfying banget ya ketika kita ngeklik itu ya.
1: Mindahin jarumnya ke piringan itu kayak ada effort yang lebih untuk denger musik.
0: Tapi kalau bagi kolektor sebenarnya apa sih yang dicari dalam sebuah vinyl itu gitu?
1: Yang pertama sih mbak bandnya sih yang pertama.
0: Bandnya, yeah. Oke. Okay.
1: Terus juga
0: musiknya ibaratnya. Yeah, ya.
1: Terus kedua juga kayak ini sangat berpengaruh untuk peradaban musik dunia gitu, albumnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga kayak soundnya, soundnya sangat berbeda dari yang digital, CD dan kaset gitu.
0: Soundnya tuh karena dia lebih deep gitu ya, kalau vinyl tuh ya.
1: Kalau yang saya tahu sih mbak, vinyl itu dibikin ketika emang suara rekaman
0: rekamannya
1: asli,
0: ya,
1: bukan di remaster, tapi emang suara rekaman asli dibentuk dalam piringan hitam gitu.
0: Oke. Tapi gimana teman-teman kamu atau teman-teman seusia kamu gitu kan ngelihat sekarang kan memang udah serba digital ya. Dimana orang-orang tuh kayaknya semuanya udah pakai handphone gitu. Nah, ngereaksi mereka ketika kok masih gitu ketika kamu ngoleksi piringan hitam ini gitu.
1: Yang pertama sih teman-teman aku sih pada punya rilisan fisik atau rilisan kayak kaset kita, CD. Jadi mereka kayak kami-kami yang di tongkrongan saya kan mbak, itu dengar lagunya kan dari rilisan fisik gitu. Kalau lingkungan luar kayaknya mereka mikir kayak ini ribet sih untuk dengerin musik gitu.
0: Kalau aku lebih kayak ini mahal sih.
1: Enggak juga mahal sih mbak.
0: Kalau bagi kolektor gitu sih bilangnya. Mau yang jutaan juga padahal vinyl gitu ya. Tapi kan setiap kalau kolektor kan dicari mau berapapun harganya, kalau udah suka kan dicari gitu ya. Nah kan apalagi vinyl ini termasuk barang yang jadul banget gitu. Kalau di zaman sekarang tuh agak susah nyarinya ya.
1: Enggak sih, mudah.
0: Justru mudah. Di Bengkulu ada berapa sih kolektor?
1: Belum kelihatan sih mbak. Tapi ada beberapa orang sih yang ngoleksi piringan hitam.
0: Oke. Biasanya sesama kolektor kalian berbicaranya tentang apa? want to know banget gitu nah.
1: Tentang kayak pernah dengerin album ini enggak? Terus ini rilisan tahun berapa? Jadi kayak sharing-sharing tentang bandnya, piringan hitamnya gitu.
0: Sebenarnya dari kolektor itu yang dicari dari musiknya itu apakah tahunnya, musiknya, bandnya atau apanya gitu? Atau karena wah ini udah lama banget Beatles nih gitu misalnya gitu atau apa?
1: Hampir yang Mbak bilang tadi koleksinya tahun berapa gitu?
0: Oh.
1: Semakin koleksinya
0: makin lama?
1: Makin lama itu makin mahal.
0: Oh gitu.
1: Ya, misal kayak Beatles tahun 60-an. Mm-hmm. Di keluarnya tahun 67 misalnya. Mm-hmm. Itu itu paling diincar gitu. Mm-hmm. Dibanding yang lain.
0: Oh gitu. Ya. Alasannya dia makin mahal itu karena makin langka produksinya atau seperti apa?
1: Enggak diproduksi lagi.
0: Udah diproduksi
1: dan
0: lagi.
1: Soundnya berbeda daripada yang sekarang.
0: Oh gitu. Ya. Oh, jadi setiap vinyl kalaupun kita muterin, kalaupun ada yang baru itu akan berbeda ya sama yang suara-suara dari rekaman lama gitu.
1: Beda. Karena teknologinya berbeda. Terus juga kayak cara ngerekamnya pun juga beda. Kalau yang baru kan banyak di remaster dan ada yang dipotong-potong gitu. Kalau yang lama kan enggak langsung dari studio langsung ke piringan hitam.
0: Oke, nah boleh Hafiz ceritain gak sih hunting vinyl yang mungkin susah banget sampai sekarang pun kayaknya tuh belum nemu nih gitu, atau mungkin yang sebelumnya gitu udah pada akhirnya ketemu gitu yang emang diincar banget sama Hafiz gitu.
1: Beatles sih.
0: Beatles ya.
1: Beatles era album awal-awal.
0: Yang Jude-Jude itu, Hey Jude gitu-gitu.
1: Kalau Mbak tahu Please Please Me.
0: Oh, please begitu ya, kayak gitu.
1: Itu sangat-sangat langka dan itu jarang di Indonesia. Kalau jualnya palingan 5 juta, 6 juta.
0: Wow.
1: Karena beda kalau yang lama itu mono suaranya. Kalau yang sekarang kan stereo gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, kenapa vinyl ini mulai keren untuk saat ini gitu. Kamu lihat ya. Karena aku sendiri juga jujur juga termasuk yang mikirnya kok keren ya kalau kita punya vinyl gitu.
1: Karena berbeda dari yang lain aja sih.
0: Karena berbeda dari yang lain aja.
1: Cara mendengarkannya terus juga orang-orang kan sekarang banyak orang dengerin digital bukan full album gitu. Keren aja sih.
0: Oh, kalau kita muterin vinyl, aku tuh emang benar-benar kepo banget secara teknisi ya. Yeah. Kalau kita muterin vinyl, kita bisa nge-pause enggak sih?
1: Bisa.
0: Bisa di-pause.
1: Berhenti dia, bukan di-pause.
0: Oh, gitu dia akan berhenti dan akan ulang lagi dari awal.
1: Tergantung kalau Mbak mau lihat contohnya.
0: Ada.
1: Bukan kayak
0: Oke.
1: Gimana batas lagunya?
0: Iya. Soalnya kan cara merawat vinyl sama gak sih kayak kitanya ngerawat CD waktu zaman dulu pakai Hemodi digitu-gituin gitu?
1: Hampir sama. Ada semprotannya segala macem.
0: Oh, oke. Ya. Coba bisa liatin.
1: Oke.
0: Wow. Menarik ya. Ini baru ya?
1: Ini rilisan tahun 2023.
0: Masih rapi banget tapi.
1: Iya. Okay. Ini udah hampir 2 tahun sih.
0: 2 tahun ya. Oke. Okay. Wow. Wah, aku jadi pengen, serius, beneran aku jadi pengen. Karena emang bener-bener kayak semenarik itu ya. Jadi nanti ketika kita play, kemudian kita stop, pause atau gimana, dia akan berhenti di garis-garis itu gitu.
1: Misal kita nge-play di sini kan, Mbak. Terus Mbak mau berhenti atau pindahin lagu, tinggal dipindahin aja. Ini ada garis-garisnya, pembatasnya.
0: Oh gitu, yeah. Oh gitu, Oke, menarik ya. Pantesan banyak kolektor gitu ya sekarang ya. Pina juga agak terkejut gitu, wah ada kolektor vinil gitu. Biasanya bapak-bapak yang kolektor vinil, iya kan?
1: Iya.
0: Kalau enggak anak band, kamu basicnya apa? Musisi juga kah?
1: Enggak, pendengar musik aja.
0: Penikmat musik aja, oke. Menarik sih ya teman produser, ternyata vinil tuh bukan cuma soal musik lama ya. Bahkan sekarang itu juga jadi pengalaman buat menikmati musik gitu ya. Nanti kita bakal balik ya Fis ya. Aku puterin dulu ini satu lagu teman produser ya. Dari Rizwan Fadila, tetap di Produser.

0: Lah lah tamat sih.
1: Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Yang lagi.
1: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi barengan sama Vidya dan juga ada Hafiz, kolektor vinil ya. Tadi pas lagi lagu kita sempat ngobrol-ngobrol soal wah vinil itu ternyata banyak ya teman Pro 2. Maksudnya tuh sekarang macam-macam modelnya juga lucu-lucu gitu. Dan ternyata pengemasannya juga, packagingnya juga emang selucu itu ya. Kalau kamu nyarinya karena packagingnya atau karena bandnya aja yang suka gitu, Fiz?
2: Pertama bandnya.
1: Karena bandnya suka, oke. Akhirnya dicari gitu ya. Bukan karena dia, wah estetik nih lucu gitu. Buat dipamerin nih keren nih gitu. Iya juga ya.
2: Ada juga sih, itu sih. Pajang di kamar kayaknya keren ya.
1: Oh gitu, oke. Kalau dulu kan memang vinil ini kan identiknya sama generasi orang tua kita ya. Sekarang kan justru banyak anak muda, contohnya kayak kamu itu mulai ngoleksi gitu. Bahkan banyak album baru sekarang juga ada vinilnya. Artinya kayak apakah tren ini mulai bergeser lagi atau gimana kalau menurut kamu?
2: Kalau menurut aku sih kayaknya udah mulai bergeser deh. Dari orang udah mulai jenuh dengan digital dan lebih menikmati yang dulu lagi. Kan sejarah itu kan berputar-putar situ aja.
1: Iya sih.
2: Jadi kayaknya mulai orang menikmati mulai musik lama kayak.
1: Iya. Bahkan baru-baru ini aja aku tuh ngelihat ada orang di medsos itu dia kayak kaset gitu. Kamu pernah ngelihat atau enggak? Aku enggak tahu ya. Dia semodel kaset tapi tipis banget. Dia semodel kaset, emang benar-benar kayak kaset. Kamu tahu kaset kan? Iya kan? Dia emang beri kaset terus di tek gitu. Terus diputar kayak gitu. Jadi emang benar-benar tapi tipis banget. Iya, itu keren banget lagi. Gak tahu deh itu apa namanya sekarang itu gak tahu gitu ya. Cuman itu benar-benar kayak kaset. Nah, aku tuh juga sampai mikir apakah vinil ini akan kembali hype lagi gitu sekarang gitu ya. Karena banyak band-band baru juga kan sekarang udah mulai beralih ke vinil juga ya. Ya
2: kan? Kayaknya mulai orang mulai nyari-nyari vinil deh. Dan banyak orang-orang anak-anak muda Gen Z yang nyari vinil dan juga cari keseruan dalam vinil.
1: Gitu. Apa sih biasanya yang kamu pribadi lirik tuh dari vinilnya? Apakah karena vinilnya selain band tadi tuh ya, apa keunikan apa yang kamu cari lagi dari vinil ini?
2: Kayaknya looknya sih.
1: Looknya ya, oke.
2: Penampilannya kayak keren banget.
1: Oh gitu.
2: Vinyl keren banget.
1: Vinyl favoritnya habis apa sih?
2: Ini Dark Side of the Moon.
1: Dark Side of the Moon ini paling favorit. Ada musisi lawas nggak ya? Mungkin justru pengen Hafiz kenal atau Hafiz kenal setelah mengenal ini vinyl.
2: Belum ada sih.
1: Belum ada. Ya,
2: tapi pengen kenal Iwan Fals sih.
1: Oh, Iwan Fals. Oke, justru malah Indonesia ya. Oke, kalau dengar lagu lewat vinyl apa yang kamu rasanya kayak lebih hidup gitu?
2: Kayak gimana sih, Mbak? Betulnya ketika saya dengerin vinyl tuh kayak enak aja didengar
1: karena soundnya itu tadi
2: ya, soundnya ya. Terus juga sambil baca liriknya jadi lebih dapat arti sebuah lagu itu gimana sih. Jadi terus juga kayak kalau kita pendengar musik kayak kedengaran suara bassnya, melodinya enak gitu.
1: Oke, kalau apa pentingnya artwork dan cover album gitu, apalagi dalam vinyl gitu?
2: Sangat penting sih, karena kayak orang yang nggak tahu bandnya kayak

0: Dan ini ada sampai D ya?
1: Iya, sampai D.
0: Oh, oke. Jadi dalam satu piringan hitam itu ada side A dan B-nya gitu. Side A, B-nya.
1: Ya, ada A, B. Kalau 4 piringan, C dan D.
0: Oh, gitu. Oke. Tapi kamu pernah kecewa enggak sih beli vinil gitu?
1: Pernah.
0: Apa karena
1: ada jamurnya?
0: Oke.
1: Terus ada kayak ada bekas goresan.
0: Itu mempengaruhi ya?
1: Sangat mempengaruhi.
0: Oh, mempengaruhi dari suaranya.
1: Iya.
0: Oke. Kamu kalau nyari-nyari vinil di mana? Yang ininya?
1: Kalau saya sih Mbak ada di Santa, si Santa, PHR, terus di Blok M.
0: Di Blok M paling banyak sih ya.
1: Kalau untuk online sih ada toko-tokonya.
0: Ada toko-tokonya ya. Oke. Okay. Kalau menurut Hafiz koleksi vinyl itu cuma hobi atau sekarang jadi investasi gitu?
1: Kayaknya investasi bisa sih.
0: Investasi bisa ya. Kalau bagi kolektor sih bisa ya. Iya kan? Kalau bagi kolektor.
1: Kalau awal-awalnya dulu sih untuk mendengarkannya aja.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lama-lama kayaknya investasi bisa deh.
0: Oke, sekarang kamu punya koleksi vinyl berapa banyak? Wah, boleh kasih tahu sih.
1: 50.
0: Oh, banyak banget. 50 dan itu rata-rata band 60-70?
1: Ya.
0: Oke, okay. Kalau band-band baru ada nggak? Band Indonesia ada nggak kamu punya?
1: Naif.
0: Naif, oke.
1: Okay. Dubster.
0: Dubster.
1: The Johnson.
0: Johnson.
1: KPR.
0: Oh, KPR. Oke. Okay. KPR tuh termasuk yang baru ya?
1: Iya.
0: Kelompok penerbang. Ya. Oke. Okay. Baiklah, tadi nah, antara yang kamu punya nih, enggak usah sebutin harga sih, cuman depannya aja. Berapa digit? Yang paling mahal yang apa?
1: Ada Pink Floyd The Wall.
0: Yang ini.
1: Bukan,
0: oh,
1: ini
0: bukan.
1: Ini lisan baru. Itu harganya 1 juta.
0: Oke, paling vinyl itu kisaran berapa sampai berapa sih biasa rata-rata kalau kita beli?
1: Ada yang 100-an.
0: Oh, ada. Oke.
1: Tergantung kondisi.
0: Tergantung kondisi. Oke. Dan juga mungkin tergantung tahunnya tadi ya, seperti yang harus bilang ya. Jadi makin lama tahunnya makin langka, itu makin mahal juga ya. Kamu pernah ketemu sama kolektor vinyl juga enggak sih?
1: Ketemu kayak
0: di Bengkulu ada selain kamu?
1: Ada sih.
0: Ada. Pernah ketemu sama mereka-mereka gitu?
1: Iya, pernah.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Mereka rata-rata bapak-bapak atau seumuran kamu?
1: Bapak-bapak sih.
0: Bapak-bapak rata-rata ya. Menarik sih teman produknya. Karena kalau menurut dia juga ini tuh sesuatu hal yang langka. Kalau bisa dibilang kalau untuk di kota Bengkulu ya. Kalau mungkin kalau kota-kota besar udah banyak juga ya. Anak-anak muda yang koleksi vinyl ya. Oke, teman produan nanti kita bakal balik ya, Fis ya. Masih ngobrolin soal koleksian vinilnya. Harusnya kalau aku suruh bawa mungkin gak bisa dia bawa sih. Tapi yang hari ini habis bawa ada cuma 2 ini?
1: 3.
0: Ada 3. Alasan kamu membawa mereka-mereka ini apa ke sini hari ini?
1: Yang pertama, album favorit.
0: Album favorit, oke.
1: Okay. Yang kedua, Pink Floyd The Wall mewakilkan kayak diri.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga, ini contoh piringan hitam yang nggak selalu hitam piringannya.
0: Oke. Okay. Jadi pengen diperdengarkan, pengen diperlihatkan semuanya nih teman produa sama Hafiz. Nanti kita bakal balik lagi sama obrolan sore hari ini ya teman produa. Tetap di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, balik bareng sama Vidya dan Hafiz, kolektor vinil Bengkulu ya teman Pro 2. Karena kita live-nya di TikTok, ya siapa tahu aja ada teman-teman nih yang dari luar kota Bengkulu atau bahkan dari Pulau Jawa, terus dari kota-kota lain gitu yang lagi dengerin kita. Nah, sore hari ini kita punya Hafiz nih teman Pro 2, yang mana salah satu kolektor vinil. Padahal sebenarnya dia termasuk anak baru ya, Hafiz ya. Baru 2 tahunan ini ya main vinil ya, baru mengenal vinil gitu ya teman Pro 2. Aku bacain nih Hafiz, yang beberapa udah ada yang komen, ada lu seniman dia Mbak, kenal nih kayaknya ya. Terus ada ikut acara kami aja, mau, thanks. Mbak Nana juga thank you. Terus seru main vinil. Lu sini juga salah satu ini ya, kolektor.
1: Dia ada vinil.
0: Dia ada vinil, yeah. Oke, tapi bukan kolektor, yeah. Siap. Terus ada siapa lagi nih, berkarat nan bermanfaat, ah. Selain seniman, Hafiz juga aktivis katanya. Serius, Hafiz?
1: Enggak sih Mbak.
0: Cuman hanya saja agak, suka bersuara.
1: Iya.
0: Hai Bang Hafiz dari Rifki.
1: Hai.
0: Hafiz Lisius dong, ada gitu ya. Nama fans clubnya kan main lagi. Tapi di sini di WhatsApp kita juga ada yang gabung si Fis, ada Rara di Bengkulu, katanya mau nanya. Kalau baru mulai koleksi vinil, mending beli album favorit dulu atau cari yang murah dulu nih Bang katanya?
1: Tergantung isi dompet sih.
0: Oh gitu. Ya. Dari Hafiz sendiri deh, kalau Hafiz kemarin waktu baru memulai koleksi vinil, pilihnya apa?
1: Album favorit.
0: Album favorit ya, karena emang kayaknya sih itu yang paling inilah ya. Tapi ketika album favorit, ya kalau cuannya juga nggak sesuai sama kantong, mendingan stop dulu ya.
1: Saran saya sih cari yang bekas.
0: Oh, cari yang bekas. Justru memang banyak ya.
1: Di pasar Santa kan banyak yang bekas tuh. Harganya lumayan murah. Dan juga kayak nggak terlalu mahal, sebenarnya mahal 500-an sih.
0: Oke. Okay. Tejo, Bang Hafiz suka musik apa?
1: Rock. Dan progressive rock, psychedelic rock.
0: Oh gitu, pokoknya rock ya. Oke. Celana gak suka dia nih, rocknya suka. Info jadwal konser dong, kata dia gitu. Oh, ada kan jadwal konsernya. Boleh nih yang tahu tentang Hafiz, emang Hafiz dia musisi atau aktivis sebenarnya guys? Yang nanya lagi nih Fis, Kak Hafiz menurut kakak, gak ada namanya tapi dia nanya aja, menurut kakak suara vinil memang lebih bagus atau sebenarnya cuma soal nostalgia aja sih?
1: Emang lebih bagus.
0: Emang lebih bagus ya, karena lebih kayak original aja ya.
1: Dan lebih detail daripada yang apa sih, yang digital sih.
0: Oh, daripada digital, kayaknya memang kalau digital tuh emang udah apa, banyak main efeknya lah ibaratnya gitu lah ya.
1: Dan juga banyak dari apa, kompres audionya udah banyak dikompres gitu.
0: Iya.
1: Kalau vinil, yang apalagi vinil lama ya, itu suaranya lebih bagus.
0: Oh, oke. Okay. Tadi Hafiz juga bilang kan, ternyata piringan hitam sama piringan yang berwarna ibaratnya, itu ternyata ada versi suara yang beda ya gitu.
1: Iya. Saya dikasih tahu sama orang The Mayors,
0: okay.
1: Katanya untuk soal kualitas audio lebih bagus yang hitam daripada yang berwarna.
0: Oh itu, jadi kalau seandainya kamu pengen coba nih teman Pro 2, pilih piringannya hitam. Tapi kalau kamu suka yang lucu-lucu ya gak apa-apa sih ya. Kalau aku ya karena yang lucu-lucu pengen coba gitu ya. Terus ada Aldi, penasaran vinil paling unik yang pernah kakak temuin apa katanya?
1: Vinil paling unik?
0: Ada gak? Vinil paling unik tuh yang kayak gimana sih guys? Aku juga nggak tahu nih teman Pro 2. Maksudnya, tapi mungkin ada kali dari covernya mungkin atau apa ya gitu?
1: Vinil paling unik palingan Pink Floyd yang dual sih Mbak. Itu paling langka.
0: Paling langka.
1: Karena itu rilisan pertama 1 November 1979 rilisan UK.
0: Oke. Okay.
1: Itu sih.
0: Itu ya.
1: Paling unik.
0: Baik, masih ada nih yang nanya. sekarang kan semua gampang di streaming katanya yeah. gitu. Yang bikin apa yang bikin Kak Hafiz ini apa nih maksudnya? Apa yang bikin vinil tetap spesial buat Kak Hafiz?
1: Soundnya sih.
0: Ya original soundnya sih katanya tadi. Dari tadi dia bilang gitu aja sih. Yeah. Tom Bro 2 nggak ada yang lebih unik sih yeah. dari original musiknya yeah. gitu ya. Di ada Rifki nih di Bengkulu, apakah udah ada acara vinil Bang Hafiz katanya?
1: Udah banyak sih.
0: Udah banyak. Ya. Oke, di mana tuh?
1: Di Cahyati, di Lite, di Eternal.
0: Oke, itu udah ada. Bentuk acaranya kayak gimana sih? Cuman muterin playlist gitu atau gimana?
1: Yang awal-awal di Cahyati yang bulan Desember. Itu berkat Bang Rio juga dan Bunda Nanda itu memperkenalkan vinil.
0: Oke.
1: Vinil itu apa sih? Terus yang di Eternal itu kayak karaoke pakai vinil. Jadi ada playlistnya segala macam. Selebihnya itu karaoke dari vinil.
0: Oke. Nah aku jadi penasaran kalau vinil ini sama nggak sih kayak CD? Apakah dia bentuknya cuman musik aja atau ada music video nggak sih di dalamnya gitu?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Oh siapa tahu kan kalau di dalamnya itu ada ini kita pakai proyektor nih misalnya gitu kan?
1: Nggak ada. Pure musik.
0: Oh cuman audio aja ya. Oke. Okay. Album paling terkesan untuk Bang Hafiz apa katanya dari Tejo?
1: paling berkesan sih Pink Floyd The Wall. Dark Side of the Moon, The Beatles, The Beatles Abbey Road,
0: itu kamu punya semua?
1: Pink Floyd dan Beatles lengkap.
0: Oh, oke. Okay. Terus?
1: The Beatles, Sgt. Pepper sih.
0: Itu ya, Tejo ya, oke. Okay. Tejo ini kayaknya anak vinyl juga ya, kayaknya ya. Kak, kalau anak kos katanya PK anak kos sih dia pengen punya koleksi vinil tapi budgetnya terbatas. Nah, ada tipsnya enggak katanya?
1: Beli yang turntable yang untuk beli turntable yang entry level aja dulu.
0: Oke, entry level itu apa tuh?
1: Yang sederhana aja dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nggak usah yang mahal-mahal banget.
0: Sederhananya ini kayak gimana sih, Fis? Cuman sarungan gitu aja atau gimana gitu?
1: Untuk taruh piring hitamnya aja, terus stylusnya aja.
0: Oh gitu. Oke, okay, baiklah. Terus, halo Pro 2 mau tanya, apa pernah beli vinil yang ternyata palsu atau kualitasnya jelek? Emang vinil ada yang palsu ya?
1: Ada sih.
0: Oh ada. Ada. Oh sama kayak kaset DVD dong yeah, gitu.
1: Ada bootlegnya. Jadi kita ngeliat dari kode sih. Kalau di pinang hitamnya ada namanya kode matrix.
0: Oke. Okay.
1: Di sini.
0: Tuh.
1: Ada tulisannya. Kelihatan nggak sih mbak?
0: Coba kasih lihat ke kameranya. Oke. Okay.
1: Di sini ada tulisan.
0: Oh iya ada.
1: Bisa kita cari di Google.
0: Oke.
1: Ini rilisan dan berapa dan di mana rilisnya?
0: Oh tapi nggak itu dari salah satu tipsnya kalau kita mau cari itu yang asli. Kalau yang KW yang palsu dan bajakan ibaratnya itu nggak akan ada.
1: Jarang ada.
0: Yeah. Oke baiklah. Nah, teman Pro 2, aduh nggak kerasa lagi sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain ya sebenarnya sama Hafiz ya teman Pro 2. Cuman karena waktunya emang ternyata tinggal 5 menit lagi. Nah, tantangan jadi kolektor vinil di era sekarang tuh apa sih, Fiz?
1: Tantangannya memperkenalkan vinil itu lagi.
0: Memperkenalkan vinil itu lagi.
1: Itu sangat sulit karena kayak anak muda Bengkulu jarang mendengar vinil.
0: Iya benar sih. Susah nggak sih ngerawat vinil tuh?
1: Susah gampang sih mbak. Dia harus tiap bulan dicuci.
0: Dicuci?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Disemprot pakai cairan.
0: Oh kalau enggak?
1: Kotor dan itu bisa lagunya bisa skip.
0: Gitu. Oh Wah, susah banget dong. Kamu punya 50 tiap minggu, itu aja kerja kamu.
1: Iya.
0: Eh, serius? Sumpah. Oh iya. Ya.
1: Jadi gak ada kerjaan, yaudah gituin vinil.
0: Oke, baik. Budget budget minimal buat mulai hobi itu kira-kira berapa disisihin?
1: Untuk turntable 600-an. Vinil-vinil bekas palingan ambil aja 500. 1.500. 1.100 lah. 1.200 lah.
0: Kamu punya media playernya ada berapa?
1: 3.
0: Wow. Alasannya?
1: Yang pertama beli yang entry levelnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang tua agak lebih bagus.
0: Yeah, oke.
1: Okay. Yang tiga bagus.
0: Yeah. Oh, yang dari bagus, bagus banget. Oh, dari bagus aja, bagus banget gitu ya. Nah ini sekarang ada pertanyaan, apakah vinyl Indonesia sekarang juga udah mulai banyak dicari? Kalau vinyl Indonesia ya dari band-band Indonesia gitu?
1: Udah banyak dicari.
0: Udah banyak dicari orang ya.
1: Dan langka.
0: Dan langka. Yang langka tuh band-band yang kayak gimana tuh? Kalau untuk Indonesia nih?
1: God Bless.
0: Ah iya lagi, iya band-band God lama Bless. Lagi.
1: Kalau Mbak tahu Guru Gipsy?
0: Aku nggak pernah dengar sih.
1: Itu bandnya anaknya Bapak Soekarno.
0: Mm-hmm. Oh Guru. Guru. Oke, okay. Iya iya iya.
1: Itu di pasaran itu harganya kalau rilisan pertama ya. Mm-hmm. Itu harganya 13 juta.
0: Tapi kan dia cuma musik kayak keyboard aja gak sih dia tuh? Seorang keyboardist, pianis gitu.
1: Jadi dia ada band namanya Guru Gipsy.
0: Ah gitu, baru tau aku sih.
1: Yang paling mahal sih dari Krisye. Nama ininya, nama albumnya Badai Pasti Berlalu. Itu paling mahal.
0: Kalau untuk yang band sekarang banget nih, atau musisi sekarang gitu, misal kayak Raisa, mungkin kayak gitu-gitu, mereka ada ngeluarin gak sih EP gitu?
1: Kalau gak salah ada sih.
0: Ada mereka, ya?
1: Ada.
0: Oh, ada. Ada. Dan harganya gak terlalu mahal ya? Atau
1: paling gimana? Mahal sih sejutaan.
0: Paling mahal sejutaan? Yeah. Kalau kita beli vinyl itu, walaupun sejadul-jadulnya paling mahal sejutaan.
1: Kalau jadul sih mbak.
0: Oh gak bisa diomongin yeah. Ya. Balik lagi ke kolektor tadi. Dengan nama kolektor itu tadi kita gak bisa ngomongin soal harga sih ya.
1: Kalau harganya sih gini aja mbak. Jadi ada albumnya dari Krisye, Badai Pasti Berlalu. Yang originalnya itu cuman dimiliki oleh Ari Lasso.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di Tokopedia ada yang jualnya, itu harganya sampai ratusan juta.
0: Wow, oke. Oke, nah itu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita kalau kita ngomongin soal hobi, aku dulu juga punya hobi, hobinya ngoleksi photocard ya. Photocard yang aku siang gini, kertas cuman. Tapi ternyata bagi seorang kolektor itu tuh, sekarang apalagi tuh ada Pokemon, harganya udah sampai kalau di China sampai begitu kan, sampai ngebobol-bobol toko kan. Nah, vinil tuh juga sebenarnya kayak gitu, kalau kita ngomongin soal hobi juga enggak bisa ngomongin soal harga sih ya gitu ya. Tapi ada enggak mereka kamu coba ada barter enggak dari vinil-vinil koleksi kamu? Kayak ke temen gitu. Aku punya ini, kamu punya ini.
1: Kemarin sih ada dari namanya Bang Andom. Ketua rilisan fisik Bengkulu. Dia ngasih aku vinil. Dan aku ngasih dia vinil juga.
0: Oh gitu. Oke, barter.
1: Iya, bertukar.
0: Saling tukar vinil. Oke, baiklah. Habis apa harapan habis sih untuk budaya musik analog di Indonesia ke depan? Oh, enggak usah ngomongin Indonesia secara luas deh, kayak di Bengkulu aja gitu.
1: Makin banyak orang dengerin rilisan fisik.
0: Oke. Okay.
1: Untuk menghargai musisinya.
0: Iya.
1: Kalau dari digital kan pendapatannya kurang.
0: Benar.
1: Kalau beli rilisan fisik dampaknya lebih langsung ke.
0: Betul. Ke musisinya ya. Iya benar lagi. Aku pernah dengar juga curhatannya Maya Estianti, makanya kayaknya dia udah nggak mau lagi ngeluarin musik ya, karena kayak cuman segampang itu aja gitu.
1: Dan harus beli yang original. Biar kita ada kontribusi untuk musik Indonesia.
0: Betul. Hafiz Agis Putra, teman Pro 2 di Pro 2 untuk sore ceria hari ini. Seru banget sih obrolannya ya. Ternyata di balik piringan hitam itu selalu ada cerita, selalu ada kenangan, dan ada cara baru juga untuk nikmatin musik gitu teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa juga teman Pro 2, obrolan kita udah sampai di penghujung acara. Makasih buat Hafiz gitu ya, udah memperkenalkan piringan hitam ini ke aku dan bahkan untuk teman Pro 2 semuanya gitu ya. Dan semoga aja obrolan ini juga hari ini bikin teman Pro 2 makin sadar kalau sebenarnya menikmati musik itu bukan cuma soal lagu, tapi juga ya soal ada pengalamannya, ada rasanya,
1: dan gitu, ada nostalgianya.
0: Wih, dalam ya. Buat Hafiz terakhir, boleh dong kasih pesan buat anak muda? Yang mulai tertarik nih explore musik dan vinyl gitu.
1: Kalian harus nyoba untuk mendengarkan rilisan fisik, mm-hmm, jangan digital, mm-hmm, karena itu membantu support musisinya, mm-hmm, dan juga untuk membantu musik Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
1: Musik Indonesia lebih baik ke depannya dan lebih jelas lagi.
0: Iya, ya, baiklah. Baik, teman Pro 2, itu dia obrolan video sama Hafiz untuk sore hari ini di Sore Ceria. Ya, dan saya thanks sekali lagi buat Hafiz, buat teman-teman kolektor vinil. Kemudian thank you, aku mau ngucapin buat Mananda, buat Bang Rio ya, yang udah menghadirkan Hafiz di depan aku. Karena dia, aku juga akhirnya jadi makin tertarik nih sama vinil gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu video pamit untuk Sore Ceria hari ini. Kita ngobrolin soal hal-hal lain-lainnya nanti di Sore Ceria lain waktu. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria bareng sama Vidya ya. Dan kalau kita lihat suasana, aduh seneng banget kalau seandainya kita bisa jalan-jalan sore nggak sih? Cuacanya tuh emang benar-benar cerah banget gitu ya. Aku nggak tahu akan bertahan selama liburan ini atau enggak, teman Pro 2, tapi aku pengennya sih gitu ya. Jadi selama kita menikmati libur, libur yang panjang ini ya. Kita bisa menikmati waktu-waktu santai sore hari. Karena biasanya nih di Kota Bengkulu paginya udah cerah ya, siangnya udah mulai redup, udah malamnya hujan ya. Jadi kayak berasa gak ada harapan gitu buat kita nongkrong-nongkrong nikmati sunset. Cielah. Ya udah deh teman Pro 2, hati-hati aja di jalan buat yang lagi pada di jalan. Kalau pada lihat dari studio sih jalanan mulai rame ya. Hati-hati di jalan dan selamat menikmati aja a long long long weekend ya teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa dah tahu Bengkulu di mana?
1: Apa, Cik? Papagi ibu betul kolang omel.
0: Ikonlah, orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana Bengkulu?
1: Lah, masa pula orang tu dah tahu. Tolong Cik kacekkan ke yang jualan tu, Bengkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya. Apalagi budayanya di siko. Ada Kak Tabot, rumah Bung Karno, dan tu kecekan pulau ada benteng Marlboro, bunga rapesia, ada pulau musik dol, nanglah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekan kayak tukang jualan online.
1: Kecekan jangan sampai
0: jatuh. Demak aja. Mas sudah tahu nama Gulu di mana.
1: Tapi Cik, ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pulau Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Konyo,
1: cak mano ya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan terima kasih untuk kalian semuanya yang masih setia menemani kami di Pro 2 untuk hari ini. Dan teman Pro 2, wah, oh, hari ini justru malah gak ada ya. Aku pikir hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol di Music Live Chat teman Pro 2. Cuman ternyata gak ada ya. Ya oke, untuk itu nikmatin ragam informasi hiburan lainnya setelah ini teman Pro 2 ya. Ada satu lagu miliknya Cakrakan, Lewat Harus Terpisah.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang pukul 19:22 waktu Indonesia Barat. Halo Bengkulu, gimana? Gimana? Untuk hari ini teman Pro 2, apakah hari kamu menyenangkan atau mungkin kamu lelah ya? Ya gimana gak lelah gitu ya, mungkin masih ada yang baru aja selesai motong-motong sapi, motong-motong daging kambing gitu kan. Atau justru malah malam hari ini baru mau lanjut start lagi nih teman Pro 2. Ada yang udah mulai bakar-bakaran gitu ya. Aduh senang banget sih kalau bisa ngundang aku sih teman Pro 2. Biar seru aja gitu. Seru kan kalau banyak orang yang nimbrung gak sih? Ya udah deh, pokoknya buat kamu yang malam hari ini bakal masih lanjut sama pesta-pestanya, ya. Pesta enggak tuh. Ya kalau kurban kan pasti apa sih biasanya bikin sate gitu kan, makan-makan atau nge-grill gitu kan. Nge-grill daging sapi kurban. Aduh, enak banget, ya kan? Dan sebenarnya sih bukan karena nge-grillnya ya, tapi lebih kayak kumpul bareng aja enggak sih yang bikin kita tuh jadi makin seru gitu kan. Seru-seruannya itu loh, kumpul-kumpulnya yang bikin kita tuh jadi makin kayak dapetin momennya gitu ya teman Pro 2. Tapi ya oke lah, apapun kegiatan kamu di hari ini, mungkin karena udah lelah juga dari pagi terus pengennya sih istirahat, ya udah istirahat aja gitu ya. Ya sambil nikmatin suasana malam, sambil dengerin aku juga video teman Pro 2 untuk hari ini di Socer sampai nanti di jam 8 malam. Mudah-mudahan gak bosen sih ya dengerin aku dan dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin buat kalian semuanya. Jadi pastikan kalian semuanya untuk stay tune ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini ya. Dia punya, ada siapa ya teman Pro 2? Kali ini wah aku ada tamu nih teman Pro 2. Ada siapa nih tamu aku ya nanti ya. Dia punya Boys Avenue lewat lagunya A Thousand Years.

0: paling digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Bernadia featuring JKT48 lewat lagunya Percik Kecil ya. Dan Pino punya satu informasi terakhir nih teman Pro 2. Kita bahas sedikit tentang krisis iklim sekarang ya, yang kayaknya udah jadi, udah makin nyata ya, dan kayaknya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Sehingga cuaca ekstrim sendiri bisa mengancam lingkungan dan juga kualitas hidup manusia. Nah, kali ini teman Pro 2 ada yang keren nih dari WWF Indonesia, atau kita bisa bilang namanya untuk saat ini mereka menggandeng Gamers Indonesia ya teman Pro 2. Dan kali ini mereka dalam sebuah acara di Point Arena Gaming House Tendean, itu ramai banget diikuti sama gamer, streamer, sampai komunitas e-sport, yang ternyata aktivitas gaming ini tuh punya dampak emisi karbon yang cukup besar setiap harinya. Makanya influencer gaming kayak Cibex dan juga Hitman ini gitu ya, kali ini mengajak gamers untuk mulai aksi sederhana demi bumi ya, mulai dari cabut charger sampai atur suhu AC untuk bisa lebih hemat energi teman Pro 2. Nah, tentunya lewat kolaborasi ini diharapin nih makin banyak nih anak muda yang sadar kalau menjaga bumi ini bisa dimulai dari kebiasaan kecil kita sehari-hari teman Pro 2 ya. Dan informasi ini teman Pro 2 pedia kutip dari www.f.id ya. Jadi dari laman resmi dari World Wide Fund for Nature untuk Indonesia. Nah, kalau kamu bagian dari gamer Indonesia, yuk kita bareng-bareng nih teman Pro 2 untuk menjaga emisi lingkungan di sekitar kita teman Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Enggak kerasa kita udah nemenin sore kamu, khususnya aku Vidya, teman Pro 2. Dan ini udah sampai di penghujung untuk socer hari ini ya. Dan semoga tadi obrolan, cerita, lagu-lagu yang Vidya hadirkan, informasi yang Vidya sajikan buat kalian semuanya bisa nemenin mood kamu untuk tetap asik sampai malam nanti ya, teman Pro 2. Oke? Vidya pamit ya, undur diri dari ruang dengar. Jangan lupa untuk tetap semangat, jaga kesehatan, and stay positif ya teman Pro 2 ya. Karena cuacanya mendung, menyala gitu aja terus ya. Untung aja ya hari ini benar-benar menyala teman Pro 2 ya, sampai enggak pakai ada diskonnya mataharinya ya. Ya udah deh kalau gitu, sampai ketemu lagi di siaran aku berikutnya teman Pro 2. Dan pastikan untuk stay tune in 105.1 Pro 2 FM. Pidah pamit and bye-bye.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Wabro 2, Baila Laut Kamboja, dan malam ini bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Wow, kayak hari ini tuh panjang banget ya, dan cukup melelahkan untuk sebagian orang. Plus Dika juga kayaknya, wah hari ini full banget. Dan malam ini bisa hadir untuk nemenin kalian semua sampai jam 12 malam, itu pasti sesuatu yang berkesan juga untuk kalian. Dika nemenin kalian dengan update informasi. Setelah ini kita bakal ngomongin tentang dunia perfilman juga ya. Jadi buat teman-teman, setelah ini jam 21 juga bisa request dan juga sharing bareng Dika. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Topro 2 ngomongin tentang dunia film ya teman. Jadi sekarang sih kalau ngomongin perfilman Indonesia itu lagi marak-maraknya ya. Jadi kalau kalian lihat sih beberapa film komedi udah merajai untuk tangga, bukan tangga lagu ya, tangga penonton terbanyak lah. Kita tahu kalau Agak Lain itu udah ada di posisi teratas ya. Dan beberapa film Indonesia lainnya juga dengan konsep-konsep yang baru dan fresh udah mulai bermunculan juga. Dia juga seneng sih. Cuma kayaknya tuh film Indonesia masih kebanyakan genre horror sama komedi gitu ya. Tapi ada yang nyelip beberapa film cinta yang menurut Dika juga keren banget. Kayak Sore. Sore itu menurut Dika pribadi ya, selaku penonton film, salah satu film favorit Dika juga. Dari latarnya, kemudian dari penulisan jalan cerita itu, karena Dika juga ngikutin seriesnya sebelum akhirnya jadi diangkat ke layar lebar, dan itu perfect sih menurut Dika ya. Tapi kalau kalian mungkin lagi nyari tontonan, salah satu film yang diadopsi dari cerita bahasa Jawa gitu ya. Jadi ini mungkin buat kalian yang di Bengkulu, yang nggak tahu bahasa Bengkulu, dia ada subtitlenya. Tapi ini bisa kalian tonton menurut Dika, salah satu ini ya, salah satu film di pekan ini yang bisa kalian jadikan pilihan ya. Jadi ini tuh bercerita tentang pendakian ya, 3 tahun pendakian Gunung Madiopuro. Jadi ini ceritanya tentang persahabatan 5 sekawan yang mereka tuh makin erat, di mana mereka tuh pernah daki gunung bareng-bareng ya. Jadi sekawan limo 2 ya. Jadi cerita awalnya ini diangkat untuk sequelnya gitu. Jadi ketika mereka reuni, ngumpul lagi, nah mereka inilah gitu ya. Mereka menyaksikan keluarga, sebuah keluarga itu terancam jadi tumbal persugihan. Ya, jadi berangkatlah mereka untuk ke Gunung Klawi yang sebelumnya mereka tuh mendaki Gunung Madiopuro. Jadi saran dikasih kalau kalian memang mau nonton film Jawa dengan bahasa Jawa ini ya, yang komedi banget, Sekawan Limo 1 tuh kalian tonton dulu, abis itu kalian ke Sekawan Limo 2. Karena ini tuh satu benang merah gitu. Jadi kalian tahu deh, kok mereka bisa temenan, kok gini kok gitu, nah gitu. Karena masih sama-sama daki gunung ceritanya, keren sih ya. Udah pasti ya, Bayu Skak sebagai sutradara, dan memang dia yang menginisiasi ini film. Jadi menurut Rika, Bayu Skak salah satu YouTuber yang berhasil transformasi menjadi sineas gitu ya. Karena banyak juga YouTuber yang coba bikin film cuman gak se-oke punyanya Bayu Skak. Mungkin karena dia ngambil genre yang jejawaan dan memang marketnya pas, ceritanya juga lucu dan unik, ya makanya laku gitu ya teman Pro 2. Oke, kali ini kita punya New dan Bass Boy lewat Yang. Kita

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, satu lagu dari It Gitaf ya, lewat sedia aku sebelum hujan. Lagu ini tuh rame banget ya, jadi sounds ketika waktu beberapa bulan yang lalu bencana apa ya, hidrogeologi tuh melanda Sumatera gitu ya, banjir di Aceh sama Sumatera Utara gitu ya, teman Pro 2. Nah, kita gak ngomongin tentang lagunya It Gitaf, tapi kita ngomongin tentang sebuah film teranyar dari Hanung Bramantyo. Jadi kemarin 27 Mei film ini rilis tayang perdana di bioskop di seluruh Indonesia. Judulnya Children of Heaven. Jadi ini adalah film adaptasi dari film asal Iran, Children of Heaven yang sama, karya Majid Majidi. Dika sempat lihat nih yang versi Arab, Irannya, dan cuplikannya pada masa itu tuh viral banget ya, setahun 97 ini film. Dika inget nih waktu kisaran SMA atau kuliah gitu, jadi di Facebook lah ngeliat itu. Nah, Dika agak keputus nih memorinya, kalau memori Dika gak memflashback, cuman seingat Dika tuh ada adegan anak-anak yang anak kecil gitu di sebuah perkampungan lah di Iran. Dika inget tuh dia lari-lari masuk rumah. Nah, itu diadaptasi dan akhirnya tuh di remake lah dengan bahasa Indonesia oleh Hanung Bramantyo gitu ya. Jadi untuk diketahui ya teman Pro 2, Children of Heaven ini karya si Majid Majidi ini adalah film yang menuai banyak pujian dan sukses untuk mendapatkan Piala Oscar pada tahun 98. Dia dapat kategori nominasi Best Foreign Language di Piala Oscar pada saat itu ya. Nah, untuk yang versi Indonesia gitu ya, itu kan diadaptasi ya. Jadi adalah Ali ya yang diperankan oleh Jarit Ali. Ini merupakan anak sulung dari 3 saudara. Dika sampein sinopsisnya sedikit ya. Jadi dia ini punya adik namanya Zahra, diperankan oleh Humaira, Zahra, dan Ahmad. Jadi sebagai anak sulung dari keluarga yang miskin yang tinggal di pinggir kali di kota Semarang, dengan latar pada film ini tuh latar tahun 1988. Nah, si Ali ini mesti membagi waktunya antara sekolah dan belajar dengan membantu keluarganya. Sampai satu kali si Ali itu harus memperbaiki sepatu adiknya. Ya benar, adegan memperbaiki sepatu adik. Fix, Dika inget nih. Jadi ke recall nih memori Dika. Ya, jadi film yang Iran tuh kayak gitu juga. Berarti ini kurang lebih sama nih scene-nya ya. Nah, si Ali harus memperbaiki sepatu sang adik yang Zara yang rusak itu ke tukang sepatu di sebuah pasar. Dan setelah membayar tukang sepatu itu semampunya, Ali kemudian ke tukang sayur untuk membeli kentang titipan sang ibu. Namun, sepatu satu-satunya Zara itu hilang saat Ali sibuk memilih pisang yang jelek demi harga yang murah. Nah, ia bahkan disuruh pemilik toko karena membuat berantakan mencari sepatunya. Kebingungan, merasa bersalah deh, Ali kemudian ia mengatakan kepada Zara yang sedang di rumah membantu ibu yang sedang sakit gitu ya. Jadi kayak dia bingung tuh gimana ya, harus bilang sama adiknya gitu ya. Adiknya, sepatunya hilang gitu sama adiknya. Jadi sebagai gantinya ya, Ali tuh nawarin Zara untuk menggunakan sepatunya pergi ke sekolah dan kemudian bergantian gitu ya. Jadi supaya Zara tuh pengen sebenarnya ngaduin ke abang ini ke ayahnya, cuma takutnya nanti

nih gitu. Dia dimarahin dan si abang juga bilang kalau ayah tuh gak punya uang juga mau beliin sepatu baru, jadi kamu gak usah bilang-bilang gitu, karena utang keluarga kita juga udah numpuk. Dan Ali tuh inisiatif, kayak udahlah kita gantian aja deh, pokoknya kalau nanti aku sekolah, ini kan kebetulan jam sekolahnya beda gitu, jadi ya udah gantian. Kalau abangnya sekolah dia pakai sepatu, terus kalau giliran Sarah ya dia yang pakai sepatu, jadi gantian tuh sepatu ya. Yang pasti ini tuh bikin chaos karena kadang-kadang jadi bikin telat gitu. Zara tuh harus telat gitu karena ya nungguin si Ali, begitupun sebaliknya. Dan hingga satu waktu Ali nemuin cara agar bisa mengganti sepatu Zara tanpa harus membuat sang ayah mumet gitu ya. Meski merobankan dirinya sendiri. Dia kayak inget nih, dia ikut lomba untuk dapetin sepatu. Wah ini bagus nih, dia kayak inget nih. Ya udah spoiler lah sedikit lah, seingat-ingat sih gitu ya. Dia ikut lomba lari untuk dapetin sepatu. Dan dia tuh pengennya juara 2. Karena juara 2-nya dapat sepatu, padahal dia juara 1. Itu kalau yang di versi Iran tuh kayak gitu. Enggak tahu ya, even harusnya sih sama ya. Scene-nya Dika rasa so-so lah ya. Jadi ya kalian nonton aja lah. Itu Dika udah ke-spoiler sedikit, tapi ini film bagus banget kalau yang Iran-nya ya. Indonesia harusnya enggak kalah bagus karena udah diadaptasi dan berbahasa Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2 dan Dimensive Lovet Ilfil dan masih bareng juga di 105.1 FM untuk nampain kalian semua di kesempatan malam hari ini. Dan kita di sharing time, ini tempat kalian bisa request lagu dan juga cerita. Jadi silakan ya, untuk kalian yang masih dengerin 105.1 FM, ini saatnya buat kalian request lagu kesayangan kalian ya. Jadi untuk di WhatsApp sih ada beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ada 067, dia mau request Angie Carvalho. Salamnya buat kakak penyiar dan di Angel seluruh Indonesia aja selalu bahagia katanya. Jadi ngomongin Angie Carvalho tuh satu musisi yang akhirnya ini memang lagi banyak juga yang request ya. Yaudah deh, langsung kita kasih Angie Carvalho Remove.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Silakan. Kenapa sih gue harus nanya gitu? Langsung aja request gitu. Mau lagu apa gitu. Dika harus bales nih WhatsApp-nya ya. Jadi silakan ya teman Pro 2. Kalau kalian mau ikut request langsung aja gitu. Jadi tidak perlu mukadimah dulu gitu. Ya, untuk requestan itu kita buka di nomor WA di 0811 7322330. Jadi malam ini kita nggak live TikTok dulu ya teman Pro 2. Buat kalian yang mau request, ditunggu. Jadi silakan untuk nomor WhatsAppnya di 0811 7322330. Kali ini ada Tantan, katanya mau dengerin lagunya Samson Kenangan Terindah. Boleh dong bang? Boleh. Kau udah siapin kamu ya. Jadi silakan. Oh, mau request Tata Janeta. Tata Janeta boleh. Tata Janeta ya dari WhatsApp 1789 nomornya. Kita save dulu Tata Janeta. Tapi kita puterin dulu Samson Kenangan Terindah.

0: Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, Armada Lewat Asal Kau Bahagia. Pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk malam hari ini masih dikanemenin kalian semua. Anyway, thank you banget untuk teman-teman yang udah ikutan gabung di Pro 2 FM Pukul Teman Terbaik Kamu. Oke, teman Pro 2, thank you untuk semuanya. Dan kita masih menyimpan banyak requestan. Salah satu dari 7825, dia mau dengerin Di Ujung Jalan dari Samson ya. Oke, boleh. Buat teman-teman yang masih pengen ikutan request, kita masih tunggu. Jadi kalau kalian mau ikutan request, silakan ke nomor WhatsApp di 08 11 73 23 30. Kali ini kita punya Samson, Di Ujung Jalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Selamat datang lagi di 105,1 Pro FM, pukul teman terbaik kau. Ada Serena Munaf dari Laut Simponi Gelap. Wih. Kita di malam Jumat ya teman Pro 2. Malam Jumat tuh biasa kayak orang tuh ya konotasinya agak negatif ya. Tapi sebenarnya teman Pro 2 di malam apapun kalian, Pro 2 tuh selalu hadir untuk nemenin kalian semua. Ingat ya, kita untuk jam request itu sampai jam 23. Kita punya 30 menitan lagi. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, silahkan aja.

Salam buat yang lagi dengerin Pro 2 di malam ini. Buat teman-teman, terima kasih juga untuk kamu. Oke, silakan ya kalau teman-teman kalian mau ikutan. Terus kita masih punya waktu ya sekitar 20 menit lagi. Jadi buruan kalian bisa berkirim pesan lewat WhatsApp di 08 11 7 32 2 330. Atau kalian juga bisa ikutan di nomor telepon juga boleh di 0736218 45. Kita ke Purunggu kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat. Langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: りかも。
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Aduh, bahaya apa, toh, Bah?
0: Bahaya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Lanjut. Duh ya toh, tahu akibatnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, just music.

Pukul 23.17 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kita masuk ke segmen Just Music untuk malam hari ini. Sampai jam 23.50 menit, lagu-lagu anak negeri akan menemani ruang dengar teman Pro 2 semua.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: ada cewek tuh.
1: Mending lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Awal Pro 2 pukul 23.51 menit waktu Indonesia Barat ya, dengan berakhirnya satu lagu dari Tulus. Jatuh suka maka berakhir juga tugas Dika untuk nemenin kalian semua di edisi siar hari ini untuk Kamis 28 Mei 2026. Mewakili teman-teman yang bertugas, Dika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Teman Pro 2, dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, programa 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mencerah jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
1: Produa.
3: Cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya.
4: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
3: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning, itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok, karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam, itu nunjukin cinta yang dalam banget.
4: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
3: Ingat, jangan bucin ya.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 Radio Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman Pro 2, pada kamu bareng Arin hari ini. Dan juga untuk teman Pro 2 yang masih bekerja, beraktivitas hari ini, tetap semangat, jangan lupa sarapan. Dan seperti biasa nanti kita bakalan update untuk informasi perkiraan cuaca di Provinsi Bengkulu ya. Dan juga untuk teman Pro 2 yang sudah di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Pro 2 FM.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 RRI mengasih kamu informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini yang diupdate dari websitenya bmkg.go.id. Untuk di Bengkulu Selatan, teman Pro 2, ini kabut ya dengan suhu 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Rejang Lebong, hujan ringan dengan suhu 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bengkulu Utara, udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kaur, kabut dengan suhu 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Seluma, udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Muko-muko hujan ringan dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lebong, hujan ringan dengan suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kepahiang, udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Lanjut, Bengkulu Tengah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Ini udara kabur ya, Bengkulu Tengah, Taman Pro 2. Dan yang terakhir, kota Bengkulu sendiri berawan dengan suhu 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, ini kalau dilihat-lihat yang hujan hari ini tuh hujan ringan, muko-muko, lebong, sama rejang lebong ya, Taman Pro 2. Sisanya udara kabur dan kabut ya, Taman Pro 2. Untuk di kota Bengkulu sendiri itu berawan, suhunya lumayan tinggi juga ya hari ini, dari 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk kamu yang beraktivitas hari ini, Taman Pro 2, hujan gak hujan, jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan ya. Dan informasi ini bisa kamu akses sendiri melalui websitenya bmkg.go.id.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kedua, momen Idul Adha itu memang identik ya dengan olahan daging sapi yang super menggoda. Tapi hati-hati teman pro 2, makan daging berlebihan ternyata bisa bikin kepala pusing, tubuh lemas, bahkan mual loh. Karena kandungan protein dan lemak tingginya itu bisa bikin kerja ekstra keras saat mencerna makanan. Nah akibatnya aliran darah itu lebih fokus ke pencernaan dan tubuh jadi terasa kurang fit. Supaya tetap aman, coba batasi porsi makan ya. Perbanyak minum air putih dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta buah. Jadi tetap bisa menikmati hidangan kurban tanpa drama kepala berputar-putar teman-teman.